yame vo vo vo. No jagbagba yonya toda siwa game manu asi o kaka ava no troko opono vio bo fike bele po galea mukao au kebe dua mukao negbanyi tegbe la goecha mukao parce que ame bubenya mukana me buo. No nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home akongoti doda yame be anya nu kole da la webu meo

bon of you bo. Fike bele po galea mukao. A uke bedua mukao. Nek bani tekbe la goe cha mukao. Paske a me bubenya mukana me buo. No nya doda siwa vovoma no asi o kaka kafla ana home a komoti doda yame. Be anya nu kole da la huebu meo. Be anya.

penyilo tika penyo owe nelo debe player ne debe player de e kasi asielo agbana penya ahobu me penya mukana hobu meto e kobu me penya mukana kobu meto e hobu me penya mukana hobu meto.

togo buga togo bu foka madede nan mi minna bada oran dihida na bada bada har na mundu mundi bambuan be bada bagi di kang rakar dirna wile rakdi torg na be ida mugu bindin na runi irin kere in irundu lega matar na bada har wile mundi iba santo mumurimu nogri mi logo talb kira gura kirin anna basab yel kataka kirin aninde bindin dan tepat san saban santrak platu padan martin padan redri mi tepat dan anin kan kargang padan anan luma berungun bawana mi minna bartu wada kia kawirana kasur wule wada gile bana asan kalangan lumurana aina basan na kalbala ni batu wanti kamar nan wule wada gu banda ora hidri bawana mi minna kapsan kani kap kwam wule wada gu kwami kalbana hongni jano be busan dogru ku kunyo aruku bibir ba kalani babe babir bina kalang kerem binu busan lebana bawana mundu ken kasuna wuli be ida be imugu te bambata minna kaymadi yuko kayta wuli be ibe mini titim bona tim bingna mundu bana man tu toraba wonna dumi ida be imugu getim boti togun an kamini si asugu ni de banla megu dugna na hatun be sana.

upon of you bow. Fike bele po galea mukao. Au kebe dua mukao. Negbani tekbe la goeta mukao. Parce que ame bubenya mukana me buo. No nya doda siwa vovoma no asi o kaka kafla ana home akongoti doda yame. Be anya nukole da la huebu meo.